0: maksudnya ambil ambil itu na. Dang perlu buat datinya dari bayu. Mulai sekelayu di sini orang tahu di bawah bangkuk na. Asal asal koto koto kayu rumah saya di sini punya sini na mulai cai bayu.
1: Hendak kurka, pantau bayu mesti sekelayu siu. Agaknya masih jauh mesti sekelayu ka.
0: Yo kata ni mosau, mosau kerana ngomu sunda dari aku ngomu korang datang na bo, ngomu sulam diri kena. Tuh itu mah kopsa, ni tanganan, nanti pergi, ngomu dah banyak.
1: Berani, nak sah mana? Puntok sama nengi dah, wah ada rasa berani. Yang kata, anu ngomu baca tangai, terus kami sini tahu dengan si bokong ini sri cik saka, saya si mandiye,
2: ayu. Angkem mau kan naik zaman ni, mau pun benar benar masih hamilia. Suci bokut pun suri malia, mayu maslam bos hai malia. Buri mak khusus ni bokro gobo, thuk bang ma bo. Angkem bo naik malia, bibi tu song mai kebo naik zaman soya. Thuk naik na hangke sewala layo.
3: Hidup,
0: Doctor of Payasini, Table Rock, Isha, Natato, Cat has clay pity. Hayako, Hayako, he, Nimakasia, Sako Burdi, Mini Yongri, Nimish Amosi Tabune, Kuzu, Bishin Kaja, some more to the other. I guess I have.
4: That
0: is my book,
4: Hari,
0: Tagmai, Nibo. Ha, Bagabon Sakja.
4: Daimar, Nijaha.

0: miniaturo karisi di tabukhanai?
1: Karisha.
0: Nung suwagro nung nana?
1: Kishami sanan nung gawo.
0: Haya. Hai, mabay chugya. Duma, biri, kuai, hada, suwag, maikham, bebas, mama karnai. Hadarok, sama nibagino, nini buka keluyo. Ni omo ya tadi, o prescription.
1: Tunggu
0: Oro biti kini ketam ibu mengsi dah horzaka. Abang mau neng jalan mau desa di. Mai jawai kolta, te mai jaya seni kolta. Amseng kene nini rugo hamba cina do. Nini kita mau, nini mung sagra di cika.
2: Kini mungkin daya lucky.
0: Nini omo rogusu.
2: Kuri thangka pati angka.
0: Tahu tahu mung sadi nini besago.
2: Tadi saya kaki sama, tapi bisa nggak sama, mau kau bunuh saya. Bukan ke apa, bukan hari malam, anggo. Bagi tahu juga nengka, saya si malu ya.
0: Tawan adi, ang tabu biki si rohonai. Hada cuak, mai ham tay diri dum aro, ya kaki do. Hai ke nini beram rok takti takti nak kami thangai. Nini tamu nengka salah ada. Tamu sek timurumurung ka, besek baluk ka, takuk ni beram roba.
3: Doktor babu, bisi le baluk ya, bisi duduk ya ko, mask tham jawa singkana. Gaya abu se, tamu sayi lima ya, besarok sakru bo, mokol amra guna rumu bo, mu, nanti ni sayi malia tamu hajan si do.
0: Da mini bung rok sakra di,
3: kami bung ke onjerai, beberoma.
0: Omor besek singka,
3: omor. Atau pelisung kata kemana tu saya semua ya ta.
0: Sekarang bari ani ni bisa kau tam rong selai.
3: Agi kami kerum tomani no. Oh bisa sakur boh nai ingat sen nama saya. Tapi ni saya hanya ang tangsiu. Jadi abu tahu tam kena doktor babu tahu binti kahang datang. Jadi tahu kaya bah hasil tom si kau tam tam yang ni kah saya si mayang tom kah. Jadi tapi ni saya bari ni tam yang ni kah jani. Saya memang ya, orang rumah, nanti mai saya ni ya, solik kuliah, nanti kubu kubu go, hasil go, kasih tay abo, solik kuliah mana nanti ni saya si malu ya, tapi si hamyang tangsiu, nanti doktor babu, ano tangsiu apa, susi dole tak lepas sih, tapi, abo, nanti ni kira nanti saya si mayang dong.
0: Omong ale, cinta aku gila-gilagi no beram nikok, sawi mandia. Saya kahang ke kiki beri manggulat. Mono tabu tau no, hari kaisa kelangai. Tetet le talsan ibu kelangai.
3: Aja.
0: Oh, hari le ne, pungo bohok buk sawo panis kene kecadi.
3: Oh.
0: Engkai tetet kai horot hunapru maja bayi kolsa kolsa sama sama aja.
3: Oh.
0: Dah, tapi tabu ini tuh ruk semat langai, tuh beri ke kai mana ini? Tui pori ke kayu, ulang nona sahur jangan, buti ribu orang kah. Jadi tui logo jodih yang ramadhan jangan tiba, nona fatar jaga ni, tiba hospital kah ambogo teh, rohani mak punungai, ingat tiba, raja korau lini, jadi hospital logo kah nona mak punungai jah.
1: Doktor babu, kan kepala betam yang si logo kah, doktor babu nasi saya masih lagi. Kalau mau, nasi siap di sini.